Ayatu Ahmad, Ayatu Ahmad, Ayatu Ahmad, Ayatu Ahmad, Ayatu Ahmad, Ayatu Ahmad, Ayatu Ahmad, Ayatu Ahmad, Ayatu Ahmad, Ayatu Ahmad, Ayatu Ahmad, Ayatu Ahmad, Ayatu Ahmad, Ayatu Ahmad, Ayatu Ahmad, Ayatu Ahmad, Ayatu Ahmad, Ayatu Ahmad, Ayatu Ahmad, Ayatu Ahmad, Ayatu Ahmad, Ayatu Ahmad, Ayatu Ahmad, Ayatu Ahmad, Ayatu Ahmad, Ayatu Ahmad, Ayatu Ahmad, Ayatu Ahmad, Ayatu Ahmad, Ayatu Ahmad, Ayatu Ahmad, Ayatu Ahmad, Ayatu Ahmad, Ayatu Ahmad, Ayat